0: Kuyimilisa web program Mimbali Special. Yungiro kutigiri diniyo ukujikinenya uwamu ukujikinguka ngatuli wamo niwa masheka wa njauro buriru wa mkaga ukuwa kusawe mwezo kumaja paka kusawa satu program Mimbali Special nge kurete dua
1: alijana togaya kulaga nanabo okusomesa obusilamu ku mitendere egy'enjawulo mu Uganda ne wabweru wayo okukozesa emikolo gya hijja ne umura mu butuufu bwajo okubalira zaka n'okugituusa ku beetaavu kosa n'okutabaganya abafunye obutakkaanya ku nsonga ez'enjawulo alijana togaya basangibwa wabba kuli ku bitaala bakubireko ku 0707 97 29 oba ku 0707 45 76 oba ku 0703 81 63 16 alijana togaya.